Akash van Imphal, hausik ayuk kipung mga minit kuntra taret jetli, sendok jadi yakairul. Kudul gi ahan pada tabirasi, bena yakairul.

Matangda muglaw bira si Shruti sanggam gi saysak pasing nasakpa. Matami siya. Laybak ting ba isya sida? Sayang ba? Arun Kumar no maitem. Natambak ta chawratle iman haki na chasing. Mingchat urong kilibani na haki na chasing. Minung si chawbini sakna sonari malyam da. Maikai kuding da, yeng luba kuding da, saithabada loy banayra roy.

0: Du er blevet sæt. Ja, maskiner unas har ni. Hvor maskiner så, at kan nå umakal nas har der, hvis jeg har sagt det. Ja, når bunas har på sæt. Og jung har på udu kogtenas har i. Ja, du kan gang drum sin en her. Ja. Ej, kunne nas har på hårdt på, hvad du er i det dige. Wagi waru aso aso wode gi i thola ga sari ni na
1: o
0: wan thona ma tam sang khra poni dai bu ko
1: a ipo karam karam ba wa ma khal gi maru si jin na ba ge
0: aina sar pa kang drum si a mai ri bo unan utang chanai bi asina sing ba waru da gi he he khara i a hok ji ti waru na sar ba su mesin na ga kari na ga khet khot pa dum taura ma le
1: o
0: a si de na ti plastic fiber ga iduna saba kangdrum ga su sisinare ko a mai ko ngara ma khuina thu mauri ba kangdrum do warunu saba ma tabu urakti ne aidia ha
1: adu ga ipo sagol kangjai shana bada sisinari ba sagol asidi karam ba makhal gi sagol na khit pha ba ge
0: ye sagol sidi mo ai khoi mai te gi piktak to ba makhal sine khwai di chunare
1: o
0: ma sibu Makoi Shaib Singh na pony harga khangna biye. Go.
1: Pony.
0: Ah, ikhoi gini hai dina pangtha thagat pai. Wa nati hai. Makoi shigi top topo masana sida. Ya na suna ba magun thara lairi. Go. Che. Sum leblam ba. Moli moli ga sum salam ba dege. Bram. Yaka haudra chien bangam ba. Nungzu nungsa khang bangam ba. Angam ba singmai ga se yakta kakhat bangam ba. Adegi masaha suk thagandi hai. Kang bakali, nak koi nak, ya mun nak kang loi day buah. Aikoi ki sagol si sunya, masuda yang laga maminga si makan makal lady poni. Kang ning bra.
1: Kang ning ye.
0: Aike. Si. Sagol karubi, sanabi, kona, kwaklay, mangge, natrang, mora, kabrang, ash yam kroponi he. Adu wam na. Kang jei sana na bagi sagol tung besi di naya sagol gi mayang len matak asih dah sabun na sabah saban hai bama habla ke tung lagi ko
1: oh saban
2: ado papu sana bagi mawung duga kasih tak hai biu ba
0: ahi pasam naya hai ge sana besi wayan bajaz duna sana bung mayai de kang drum do nong tak tak hunkel laga hawi madu bu kari kawi hantre hun ba hai na kawi
1: oh hantre hun ba
0: Hantre hun pak. Kangje ibung ki mayung ki nakal ani da kangdrum do cian thok raba. Out tabai na kau re. Mapa adu degi amuk kangdrum si hun jendra sanai. Asum na sana besina panjal tarie san bukut puna thoi ba adum sable. Ko. Misang amana panjal mari suna hek cian bata mai kei on thong nei. Adu bu pan on ba he na kaui. Adu hokjik ti akang na ba mata mamar lep na raga madu gi manung da. Panjal mesin yam nasan mengam berdua, atuhi berdua sak nere.
1: Oh,
0: mesin apa na style ni hai?
1: Adu gay po, international style gisu kerah hai biramu.
0: International style gidi bunga, minit tarian makai gidi tangkak, mari thongna kai dok laga sana. Tangkak ama mambu, kari kawi, cakra, natraga cakka. Asumai na kangai ko.
1: Cakra, natraga, cakka.
0: England, Europe nasing ba. Sekarang mari kita sana rebusu, Manipur dadi sekarang teruk sana rebusu jauhi, kuah. Masih wake re. Ibu na Hening bang su lady nih. Si. Sagol kangji si sahkan napa lengang nasu association kaya nasu hana berlebri. Manipur de international polo tournament sille. Yang na tungai riba aman aku. Ing kunjal lising ani gi April gi tang kunda. Manipur lengang na polo se. State game ni hadan lau thuk pi thiban
2: pabung ni karu bi thile ma kai no dilip singa si di sajik bora maga su yauri emi pabung
0: ni hetai da

0: karido regen nei mama nang bunga saidi yam nan yam kena ngayin nama nabi gi mangani sako uni ga sakidai nei karino nang na lapis de sudeng na de pai thi helai du de nang sangluk tu de nang nga thong sok to hapam drba nei budu bi era ngai khoda halapis de mupa ge pam karino khar khang jida mupas ne hali edna har de kari semjero ge sa semjrek sira hai ra semak kere semo ger no gi miyeng no gi mino kamana Nupai kau si pangdah le, hai bini nai, budu bi.
1: Kau yang nongai jere, as, nong nong fasa kere, kau si artis cuma kau gulai macam macam ni. Kau tak cek hekta, cuma cik cakal laga, ngang ngang mungkin cakti je, macam ni aku ni tak kesari je, macam aku ni ngang baca nanti, hai ni ngai lagi tak kesari.
0: Thank you, ayah.
2: Matang dah, ini mungkin jadi macam aku ni kami yang kunjau, hai nak aku lama lagi ramai, dah selagi lagi ba, aduh mah lama mana ni, hai belum macam dah kerja sih, kita amat tengah ni, sih kau waring ateng china ni, mungkin faham tak hai biu ba?
3: Ah, kami yang kunjau, janda kala, sabo je.
2: Kami yang cuma faham ni, cuba dah nak hana, mungkin macam aku tak jaya tu. Somgi sih nak kami yang kunjau, hai sih aku kari kian dari manungchan bagi juga lainnya dah impal lagi kilometer kira lap kira tu, aduh tengah tak biu.
3: Kilometer terat ya, anda boleh naik kian juga, mana macam mana?
2: Oh, adik adik masih ya, kau hari dia kau lama naik ramai cepat, kami kunjung ni hari betul ada. Kau jadi dia juga, si najis dia adom nama mereka hebat dua program yang nak siapa ni aduna, kami itu kerja dia juga mata adom tak kuyuba.
3: Itu dia adom mant pung terutagi adom mant itu dia, ya mula adom tajar eh, dalam mah, lagi saya tapi ningba, lagi kau atau pemangan.
2: กาวกาวเลยอัสตาปะเฮียยามอันยามโปรแกรมจริงๆมันขึ้นชวนตาบีเอจะต้องขังใจเลยเที่ยงนึงไว้กี่ชั่วยามบ่ได้ดูจะฉันดูคนนี้ในใช้ไฮกระดาษสินนัดใช้บัวรสุคนนึงใช้บัวรสุอีชานะปั๊มเสบเตลันแต่มันอุดอุดบีบ่ไอ้น่ะไอ้ใช้มาเตรียมตั้งชักบีอยู่ปะ
3: ไอ้ชักจักรเดี๋ยวจะกันหน่อยเนี่ยคุยไม่ชักพิลัมดีกันละฉันมีอันเมื่อกี้ใช้มาเตรียมตั้งชักชักเก๋ว้าหังอามากีว้าขันดาปะคุม

0: 接去哪的？鸟去明来旁边，我们再打个油吧。
1: 啊，爱去明些，有那么难熬，我可以碰碰来得劲。
0: 你熬呢？到不一不都干起？家里那东东还别得个海边油。
1: 哎，那哎，到就是瓦烧呢，瓦烧些可以那边的土瓦里海带嘞 ，best bar， 那个放大一点吧，那个都莫别海带嘞个 ，scooter， 都嘛都往它前面海带嘞，都都家里巴适。哎，那都啥东西到的不呢？那一下，一到那前面不呢就些，瓦烧烧到那到那，家里巴适都到了个，什么到了个都到在不呢？
0: 他把你到不？你安排？你那个他不就他个你爱你？老年人那个说的都要。I'm tapi hebat masuk na hebi ada radio sih tar ketika di kiri program sih kemai tau gitu.
1: As radio kiri program sih di ek ay dukan hangba pung nipan makai makan sih dekik tapi sih na orang pung nipan makan ay dukan thonglon di bawah tu dum tar dah bunyi. Lambat masih dah ini tar program jadi sih mana nungai hebat lagi. Nungai pun agaknya hai tar ini. Haksian gitu orang show. Adik itu good morning mani putih ke hore. Adik itu matang. Ya dum tar eh. Loi nungai dah hai tar. Tapi suruh suruh ay gitu. Di dua jadi sih am agaknya ti ani ni lagi sih. Masih am masih jarang tu. Am mana ekstra tham ya tu so kayu matam dah. Ya nungai dah tazai hai tar. Kau sih mih kau gitu am nungai jauh hari gitu. Di dua jadi tar sih. Ay mih jauh tu sih jarang. Kau sih sih. Malam di dua sih ay nak tu tham muka tar ni nukau. Ay mih ani hum suruh ke. Tapi suruh mih nukau sama ni hai tar. Dua si tar gay pangan tuai ni, log singgian ni, yang hinggal le. Hei, tabuk suhu tu si yang ngempang bahaya tar. Aduh, nari dua si dia lagi tuai ni, nai hajar ke.
0: Tuai yang mana? Tapi si dia kanan bayam pangpang kami hai bisa tajam dah. Asuki mati nongai ba, koi tuai hakcang. Maka hei, yang mana nongai ba paksa hai tar. Isai buat, so inau ke hai jawab terlet masam dengan thok piu ba.
1: Nasi je hai udah itu aduh mati ema. Saksa ke? Wakal gi, kau rakfam oi bana, nombat su, kau drabna hakpo. Nangtagi saktam ni puri ba Thamoy da letana Laikra ba nahakpo Thamoy da Sorry kau saya tu tu siapa tu ngai kau tak?
0: Ya ni tu mati om sakit apa ni nak cuci kaki? Matung tar kau tu matang siapa tu mungkin si nak hijri. Porong pada aina. Oja amat hingga jadi oja sih aku lagi agak sepani impalgi program radio ki program sih. Tawa yang nak tapi baru kamu oja amat ni. Oja mungkin lepas muntah hebi bumi.
2: Lojam ibu cawa.
0: Oja sih mesti kaki tak beri ke senpam dong tak tapi.
2: Senpam jadi dukan pam jadi.
0: Kan sih kari yang bila.
2: Galaman hai tanya.
0: Hai galaman lepas hawai semai.
2: Hawai semai masa lun.
0: Masa ngaya berjuan. Yang nungai jadi oja semai na mayam ke sebab tak beri ni masih dukan lepas itu. Lagi kerja kau mayam jadi waduri ni ada santhana mesti lepas muntah leh jadi. Jadi tapi apa yang hari itu kali program na hendak tabi bagi pamjuru program kita jukar hari ini.
2: Isai na anam boleh na tazai ya juga cuma ni lah jodoh arah kuping muka tu tazai.
0: Yang no hari ini jodoh thawa yang no tabi ya bisu tahu dah masih madi aku ini yang harap juga pakum ni hari ini. Dukaan tu biru bersih sehi kiamu kesubir.
2: Isai kuncha bungsu jadi.
0: Isai sehi sih kiamu lelak.
2: Isai jauh humbu ga manga.
0: Nongai jere, kasih guna. Tetapi naga na radio, dah tawa yau na tabi ba. Naga mu naja bersih. Masa mana nongai jere? Ada matang dah mu kudung sabam, dah mu emung tiang ni nasi kau. Orang pata na aiga na tiang ni jere ina awamni, ina usi aku akasuan impal gi program bu. Tawa yau na tabi ba tu kau ina awni, ina usi gam ta na wali cah jere.
3: Oh, aiga ming kasiam ni lemani, aiga suruh ni kai kang labung saya dekini tu.
0: Ada di nong, jadi kau ni akasban ni panggil radio ki program ni, pasalnya dom tabi berak.
3: Dom tazai, ai dom tayuk tak ihau, lagi nungdang program dua itu buat tazai, nai be.
0: Kau yang nungai je, kau di akasban ni panggil program tabi, hai bersama di, kau thamoi, yang mana harap je, hai duni. Ada ini nong sih, lagi asyik tambah dia loy birak, bagai kau loy birak.
3: Hai, my graduation bagi lo senjare, makatan ada di dom thadre, aduga, macam sih leja, ai komputer gitu kan, nama yang susah ni. Semainan nulis jari.
0: Radio ke program sekarang kan program na program tu na he na thawa iau na tabi kia tu macam tu kahibiu.
3: Program je si mana nungai si mana he leh berdaya hidup leh jadi. Doi nama nungai aduh buk hang bila apa ni nak matang hai jauh hari kadi good morning Manipur si kita program je. Yang nungai aduh live phone in program orang kasu SMS kibu orang kasu mayam nawari betai sana tu na adegi si hang bila apa makan bila apa thapa si gumba mayam si aduh nungai na tham zake tu aje mana.
0: Live phone in program ni kadi gi thawa iau iwan ini na kadi si je soi tu na pam bila ni hai na hai bersih aku kengsi le, ya jadi sih mati am teng talent, am aku utpoi na sih mati am teng lantuk biru dia nongai juga ni.
3: Wakan dah tak lama porok pahai tare, sih mak teng mati am teng, mayam dah kudol tam zake, sih kelan kibu yau lagi su ngapi gani.
4: Angau balai cina, fizang kan ba, loy bi cing sang na, tumpak lepli, ai khoi anigi itau yeng li ai khoi anigi itau yeng li asang bahanauna charei thon ba tam na sandok pa lam hang na family ai khoi anigi wari butari ai khoi anigi wari butari
3: matik swa sidu lu sin jage
0: thank you thank you thank you ya nang ajare

Tahan jadi bayi saya si galon nana. Tangka kasih ke oina mani prefer misai lantuk coba matanga si dalo sin jadi. Lakwa cari ba film. Lantuk cari ba isai film singgi matang sitna. Akun ba mani Mr. Mangal Chang Si Chang Amadi Ahing Mafura. Akashvani Imphal, Haujik Sandok Chari, Naharul Gikhonjil.

Nakal mati lagi terum signal itu yang wujudnya sem jadi ba akrasuan infal di FM Sungai Channel ini. Hausi kamu kadang kita mukta puji rakli. Good morning Manipur live phone and program. Terum masih kita mukta tham jadi ba telefon number di 8798803293. Telefon number amu kah nening sem jadi 8798803293. Tham jadi ba studio kita telefon number asida. Adumna pam jaba Manipuri film misai singkan birak tu na terum masih bu mampung pahan bina ba. Hanan hai jadi.

Akash panim fal. Hausik amuk tapi resi sesak pa amak isai sing matang matang oina. Ngasih gila kuat cari bas pa sorry senjam. Kudal gi ahan badala wira si. Kujin gi mami fa masidagi sorry senjam gi naitong tong kunjal da romi mai tanya sering pa. Sorry senjam masamak na serang bisai. Kudal tamcari taminasi.

Matang tamu kudol tamjeri Manipur Express hariba film asedagi. Sorry senjumgi naitum konjelda. Ajit ning thauza. Sayang ba. Loinana. Sorry senjum asamakna sayang ba isai. Matam pumbada.

Tahanjariba isa isi galoy na da. Tongan-tongan ba Manipuri film isa ilantok chaba matang si dalo shinjari. Hauzik, mikup karagi matong da. Kangla channel. Medium web meter chahum nifu dasmik mga tatabo fang birakani.

0: Hello.
1: Hello.
0: Taram nukcari kanawi birabano.
1: Kalau tenun ni saya phone tu jadi si tok awang lekai degi. Lashram lagi hal debi kau jaya mis.
0: Hai. Lashram lagi mahal karamba Manipuri film saya tabi kani.
1: Mis, saya ngasih tajering mis. Kundo saya nanggi ni hari ba film sida. Dan sebab mama di cuma saya nu ani kedua cung da.
0: Hai.
1: Sumpah tadi, kamu emak kangen nasi awi saya.
0: Hai. Yang pasaba saya emak susu kan biri. Jadi saya kudol tamjarak bayar aja.
1: Saya je, saya hobi orang yang kan dia hobi ramai gak.
0: Hai. Mati matang angkut biru tu kasih sesuatu.
1: Sumpah tadi, kamu emak kangen. Sumpah tadi, kamu bi emak leja benda. Tainana basi lag lava kari gumbada Tunga dana bahona lag lava kari gumbada Hey, tai bang pa Munginga malinga tainata tari Malinga kuduga tainata tari Thank you, miss.
0: Tagachari, saya suyang pasanang ang topire, mayang puna tamin na rasi.

isay asibu tabi ning duna kanbirak pamarup sing di Bisnupur Wat number 5 tagi lay mapokpam dina Chandra Albert lay sembi amadi ngai kota kisi tabi

0: Victoria, kau yang hari ini layda saya tawa, saya yang nak fasa kerba, saya masa kau yang merupna saya tawa, yang fasa na sak pikir.
1: Jadi ni cuma makni hari ukulele lagi konsel ni, duga hari ini merup tu lagi saya tawa, lagi saya lagi konsel duga.

Yening hunba lairang satpa pungning nungon ba lekolda ngasi su nang nalakpara nanggi chana biga kaina rabatana isaruk thonglabi aigi di yeknaba oire lairang satli ba lekol aina kapli bese nungsi ba nang khangdana ba nungai ba saraga momon nuksin nakibada thamoi na kaibada haijening ba wahai ama aroi bo ina haihau dabagi isai sakli bani aina ningsing dona nangbo